cikin shirin ne yawo. An ji irin gudunmawar da ma'aikatan lafiya a sashen agajin gaggawa ke bayarwa don inganta kiwon lafiya da ceto rayukan al'umma. An ji yadda aka koyar da yara 'yan mata hanyoyin tsafta a lokacin al'ada a madadin gidan rediyon Bauchi BRC da ke ɗaukar nauyin kawo maka wannan shiri. Ni jagoran shirin Uzairi Dauda Bunga ke fatan a kula da lafiyar yara mata don inganta al'umma.

shirin lafiyawar jiki kina aka saurara tare da Uzairu Dauda ta Bunga. Sai dan Allah ya kai mu ranar Asabar da karfe 10:30 da saurari maimaicin wannan shirin. Gidan rediyon Bauchi ke magana akan mita 94.6 sunana Abdulrashid Adamu Alfadila na muku fatan alheri. Da fatan za ku ci gaba da kasancewa tare da mu a wannan zango, kuma cikin wannan lokaci zangon gari ya waye.